nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung setiap buka puasa ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: enaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Anytime, anywhere. Dua Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera di

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak. Hehehe.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi nih barengan Dipa Revanda di Santai Siang. Widih, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Masih di suasana weekend dan di awal bulan juga nih teman Pro 2 ya. Terus cuacanya juga kayak lumayan bersahabat nih hari ini. Apakah masih ada yang CFD? Atau mungkin ada yang lagi dalam perjalanan, habis nyari sarapan ataupun baru mau belanja kali ya. Masih di jam-jam segini asik banget nih emang teman Pro 2. Anyway, kalau misalnya kamu lagi dalam perjalanan terus juga suntuk ya kan, kamu bisa gabung nih di WhatsApp, Instagram ataupun di aplikasi RRI Digital, karena sekarang kita lagi ada di Request Time Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu terfavorit kamu, kamu bisa kirimkan requestannya sekarang ke WhatsApp nomornya 08115701018 atau bisa juga DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Dan sudah ada teman-teman kita yang gabung ya di siang, maksudnya di siang hari ini teman Pro 2 ada Kak Eka di sini yang pengen request lagunya Gea Indrawari dengan judul Daun-Daun. Alright, langsung aja kita masukin ke list nih teman Pro 2. Nextnya ada dari Kak Lara ya yang pengen request lagunya Angie Carvalho, judulnya Merelakan. Okay, boleh teman Pro 2, kita sudah masukin list juga nih. Nah, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 ya teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen kirim-kirim requestan, masih banyak waktunya. Let's go, langsung aja dikirimkan sekarang teman Pro 2. Dan nanti habis ini Dipa akan lanjut lagi membacakan requestan yang sudah masuk di siang hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

That was Angie Carvalho dengan merelakan ya, special requestan dari Kak Lara yang sudah bergabung di siang hari ini. Terus katanya makasih sudah diputerin lagunya. Wih, terima kasih kembali. Terima kasih juga buat kakaknya yang udah request ya. Widih. Selanjutnya ada lagi nih yang gabung dari nomor berapa? Oh, dari Kak Anissa. Oke, katanya pengen request lagu Ikro dari Raim Laude nih teman Pro 2. Boleh. Langsung aja kali habis ini kita puterin ya teman Pro 2, dan buat teman-teman Pro 2 lainnya nih yang lagi dengerin kita di siang hari ini dan pengen ikutan, caranya gampang banget. Kamu tinggal kirimkan aja requestannya ke WhatsApp Pro 2 Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita tungguin sampai jam 11 siang nanti teman Pro 2.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus satu koma delapan FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di Request Time Mancanegara. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018 atau DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Kita bacain requestan yang masuk ya di siang hari ini. Ada dari username Jesslyn Siahaan teman Pro 2 yang pengen request lagunya Big Bang Still Live teman Pro 2. Alright, kalau kayak begitu langsung aja nih kita masukin ke list di siang hari ini. Dan juga buat teman-teman Pro 2 lainnya nih yang lagi di perjalanan atau dimanapun kamu mendengarkan 101,8 FM, waktu kita untuk request tema mancanegara sampai jam 12 siang nanti. So, buat kamu yang belum sempat join, masih ada waktu. Dan nanti habis ini dipakan kembali lagi menemani kamu masih di santai siang sampai jam 3 sore. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Big Bang dengan Still Live.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo,

kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

Elektro Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di Santai Siang ya. Hehe. Nah sekarang kita ada di jam 12:05. Waktunya kita masuk ke OTW alias obrolan tentang wirausaha nih teman Prodo. Nah nih teman Prodo ya, pernah gak sih kayak kamu ngerasa stuck gitu ya ketika lagi bikin usaha? Nah kayak hampir semua pengusaha tuh pernah ada di fase ini teman Prodo. Dan banyak orang yang ngira kalau pengusaha sukses tuh selalu tahu langkah berikutnya. Padahal kenyataannya hampir semua pebisnis tuh pernah ngalami fase mentok ataupun buntu. Bedanya mereka gak berhenti sampai situ aja. Kadang rasa stuck datang tuh bukan karena kegagalan, tapi karena udah terlalu lama berada di rutinitas yang sama tuh teman Pro 2. Nah sebelum kamu cari solusinya, kamu bisa tanyain dulu nih ke diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang bikin usaha tuh rasanya mandek alias buntu? Nah apakah karena pelanggan yang mulai berkurang, atau karena kita terlalu capek ngerjain semuanya sendirian, atau bisa juga karena terlalu sering ngebandingin usaha kita dengan orang lain di media sosial. Nah kalau penyebabnya udah ketemu, solusinya tuh biasanya jadi jauh lebih mudah buat dicari nih teman Pro 2. Nah sebelum kita lanjut lagi tentang pembahasan wirausaha, apalagi yang lagi ngerasa stuck ataupun buntu nih ya teman Pro 2, kalau kamu pernah mengalami ini atau lagi relate sama kamu, boleh banget buat sharing-sharing di siang hari ini. Langsung aja menuju WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini kita lanjutin lagi ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu siang hari ini. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Santai siang Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu bareng Andi Parevan dan teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas tentang wirausaha ya. Nah teman-teman Pro 2, kadang kita tuh terlalu sayang sama cara yang lama gitu, padahal belum tentu cara itu masih relevan. Nah coba kita lihat lagi produk yang kita jual ya, masih cocok atau masih relevan gak sih sama kebutuhan pelanggan sekarang, atau mungkin cara promosinya yang kurang menarik. Nah jangan pernah takut untuk mengevaluasi, karena evaluasi bukan berarti usaha kita jelek teman produk, justru itu adalah tanda kalau kita memang pengen berkembang. Nah terus istirahat juga boleh-boleh aja sih teman produk ya, kalau kira-kira pikiran udah penuh banget ya jangan dipaksa buat terus-terusan bekerja. Istirahat kan bukan menyerah ya artinya ya. Kalau menyerah tuh ya udah nggak mau peduli sama sekali gitu. Tapi kalau istirahat ya mau mengambil momen sejenak ya kan, buat merecharge energi, habis itu merefreshkan lagi pikiran-pikiran. Nanti kalau udah seger balik lagi teman Pro 2. Nah kadang ide terbaik tuh justru muncul setelah kita benar-benar relax, istirahat sebentar gitu kan, sambil ya nggak yang dibawa pusing, dibawa beban banget teman Pro 2. Itu kadang-kadang muncul tuh ide-ide yang ternyata sangat-sangat membantu. Nah terus kalau misalnya udah mentok banget nih teman Pro 2, coba deh kamu cari partner ataupun tandem buat ngobrol gitu, ngobrol sama orang lain, bisa sesama pelaku UMKM kah, mentor kah, atau mungkin pelanggan sendiri juga bisa teman Pro 2. Siapa tahu ada masukan yang memang selama ini nih nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, ataupun master apa ya, luput dari penglihatan kita. Dan seringkali solusi yang datang itu tuh bukan dari ide-ide yang rumit, tapi biasanya itu dari hal-hal sederhana teman Pro 2. Makanya kamu jangan suka menyepelekan hal-hal sederhana. Kalau kita terlalu sering apa ya, fokus ke hal-hal yang besar aja, terus hal-hal kecil yang gak kita perhatikan, kadang itu yang bikin menjadi masalah di kemudian hari teman Pro 2. Terus coba hal yang baru. Nah kalau misalnya selama ini kamu jualannya offline, kenapa gak coba mulai dari berkonten atau ikut bazar, kayak kolaborasi dengan UMKM lain, kasih promo yang beda. Inovasi itu memang gak harus yang selalu besar kok teman Pro 2. Perubahan kecil itu bisa ngebawa hasil yang besar. Dan seringkali hal-hal kecil yang kita sepelekan itu mendatangkan dampak yang besar. Apakah dampaknya positif ataupun dampaknya negatif, tergantung lagi teman Pro 2.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pro 2, kalau misalnya semangat udah mulai-mulai hilang nih ya, coba kamu ingat-ingat lagi. Dulu kenapa sih kamu memutuskan untuk buka usaha gitu kan? Apakah mau bantu keluarga, pengen punya penghasilan sendiri, pengen mewujudkan mimpi, atau apa nih yang benar-benar jadi motivasi kamu di awal-awal? Kadang motivasi terbesar itu bukan datangnya dari keuntungan, tapi dari alasan. Alasan kenapa sih kita memulai semuanya, teman Pro 2? Terus, jangan sering-sering ngebandingin lah teman Pro 2 ya. Dan ya ironisnya zaman sekarang tuh kayak media sosial sering banget bikin kita ngerasa usaha orang lain tuh lebih sukses daripada usaha kita sendiri gitu kan. Padahal yang kita lihat tuh cuma hasil akhirnya, dan di belakang itu kita juga gak tahu nih sebenarnya apa yang udah mereka korbankan dan udah berapa lama sih mereka menggeluti usaha mereka gitu kan. Pengorbanan apa aja yang mungkin tidak diceritakan sama dia gitu. Jadi kita gak pernah tahu teman berdua. Yang lebih bijak adalah kita tuh fokus aja nih perkembangan usaha kita sendiri gitu kan. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, ya itu juga udah dibilang suatu kemajuan kok teman Pro 2. Jadi intinya adalah fase stuck dalam wirausaha itu bukan sebuah akhir perjalanan. Justru seringkali itu adalah titik di mana kita tuh diminta untuk jadi lebih kuat, lebih kreatif, dan kita juga harus belajar nih dari segala sesuatu yang terjadi teman Pro 2. Nah, bisnis memang enggak selalu naik terus kok. Ada masa-masa rame, ada masa-masa sepi teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berhenti belajar dan berhenti nyoba. Kalau misalnya kamu pernah ngalamin usaha yang lagi stuck gitu kan, apa nih yang biasanya kamu lakukan supaya bangkit lagi kira-kira teman Pro 2?

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevanda, teman Prodo. Dan sekarang di jam 1 kita akan memasuki arena 0 derajat. Nah, kita awali arena 0 derajat kita dengan informasi dari Liverpool yang akan menghadapi Leeds United nih, teman Prodo. Jadi pertandingan Liverpool versus Leeds itu digelar di Soldier Field Chicago di hari Minggu, teman Prodo. Lebih tepatnya tanggal 2 Agustus 2026 waktu setempat ya, atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, duel tersebut tuh jadi bagian dari persiapan kedua tim untuk menyambut Liga Inggris tahun 2026-2027. Liverpool datang dengan modal 2 kemenangan selama tur di Amerika Serikat. Jadi tim asuhan Andoni Iraola sebelumnya mengalahkan Wrexham di New York dan Sunderland di Nashville, teman Prodo. Namun Liverpool dipastikan tanpa Joe Gomez karena bek Inggris itu mengalami cedera saat menghadapi Sunderland pekan lalu dan diperkirakan akan melewatkan awal musim Liga Inggris. Sementara di kubu Leeds United, pelatih Daniel Farke juga memanfaatkan laga pramusim untuk memberi kesempatan kepada pemain anyar nih, teman Pro 2.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit?

Masih di arena 0 derajat barengan Dipa Revan dan teman perlu sampai jam 2. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah ngebahas Liga Inggris ya, sekarang kita beralih ke fase grup Piala Presiden 2026 nih. Nah, ada 4 tim yang udah memastikan tiket ke semifinal, yaitu ada Persib Bandung, Persebaya, Arema, dan juga Persija Jakarta. Nah, Persib dan Persebaya akan melaju sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin, sementara Arema dan Persija lolos sebagai runner up grup nih teman Pro 2. Semifinal langsung menjanjikan laga panas karena Persib akan menghadapi rival abadinya yaitu Persija, sedangkan Persebaya ditantang sesama wakil dari Jawa Timur yaitu Arema FC. Seluruh pertandingan semifinal akan digelar pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Setelah itu laga perebutan tempat ketiga dan final akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alright teman Pro 2, balik lagi di Arena 0 Derajat barengan Dipa Revanda sampai jam 2 nanti. Nih teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas tentang Piala Presiden dan juga Liga Inggris ya, sekarang kita beralih ke Piala AFF 2026. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, Indonesia emang udah mengawali turnamen dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Kemudian berhasil menundukkan Timor Leste dengan harga 3-0. Hasil itu membuat tim asuhan John Herdman mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dan saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup A, tertinggal 1 poin nih dari Singapura yang udah memainkan 3 pertandingan. Sementara Vietnam berada di peringkat ketiga dengan total 4 poin dari 2 laga setelah bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Jadi timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menghadapi Vietnam hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan laga ini akan menjadi duel krusial sebelum Indonesia menutup fase grup menghadapi Singapura pada tanggal 7 Agustus nanti teman Pro 2. Nah, informasi barusan sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini teman Pro 2, karena nanti di jam 2 bakalan ada relay top 20 dari Pro 2 FM Jakarta. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan jangan lupa untuk selalu stay tune ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Siti yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z. Itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia. Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nike Lah, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: satu jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu. Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Aspiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman radio. Gimana nih kabarnya di sore hari ini, di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Tadi setelah kamu mendengarkan Top 20 Indonesia dan juga Top 20 International versi produser Indonesia, sekarang giliran Salma untuk menemani kamu selama beberapa jam ke depan sampai nanti jam 8 malam. Dan agenda kita spesial di hari Minggu ini, biasanya Minggu kan nyantai-nyantai ya, identiknya ya. Tapi meskipun nyantai, kita tetap harus ada bobot dan juga isinya. Jadi welcome back di English Corner Pro 2 Pontianak. Hari ini adalah episode ketiga untuk English Corner Pro 2, dan kita menghadirkan tamu spesial yang akan menemani Salma untuk belajar bahasa Inggris. Jujur, aku pun juga masih takut-takut untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi, kita datangkan expertnya secara langsung di Pro 2. Di sini sudah ada Kiza Gaitsa Putri Akila dan juga M. Farel Rizkula, atau panggilannya Kiki dan juga Farel. Halo!
1: Halo!
0: Yeay! Hai, ini kalian seperti couple ya, karena bajunya sama. Aku kayak nggak diajak, nggak dimasukkan ke dalam grup gitu. Oke, jadi aku ditemani oleh Kiki dan juga Farel, teman-teman dari Kampung Inggris Pontianak. Nah, kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan untuk belajar bahasa Inggris supaya lebih percaya diri nih. Kita orang Pontianak harus bisa dong ngomong bahasa Inggris juga, betul gak? Dan ada temanya juga teman berdua, yaitu Say It Like You Mean It, Everyday English Without the Overthinking. Jadi buat kamu yang pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma, Kiki dan juga Farel, atau pengen praktis langsung, boleh banget langsung aja WhatsApp sekarang juga di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa meluncur aja ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak karena kita juga lagi live streaming. Jadi tulis pertanyaan ataupun komentar kamu di kolom live chat. Kiki dan juga Farel, gimana kabar ya pada sore hari ini?
1: Baik banget dengan Pontianak yang agak panas gini.
0: Ini bukan agak panas, menurut aku panas banget. Bahkan habis mandi aku langsung keringetan lagi.
1: Banget.
2: Lagi di oven. Kayak lagi di oven.
1: Kebakaran ya kemarin ya, jadi agak panas banget.
0: Betul, betul. Ini memang panasnya tuh awet banget gitu. Ini tadi dari mana? Apakah dari Kampung Inggris atau dari rumah masing-masing?
1: Dari rumah
2: masing-masing.
0: Dari rumah masing-masing. Jadi Kiki dan juga Farel ini sebagai teacher ya di Kampung Inggris Pontianak. Kalau Kiki sendiri ini udah berapa lama nih ngajar di Kampung Inggris Pontianak?
1: Kalau aku sendiri di Kampung Inggris itu udah sekitar 1,5 tahun, mungkin lebih sedikit. I don't know the exact number, tapi sekitar segitu sih.
0: Kalau Farel, berapa lama di Kampung Inggris Pontianak?
2: Kalau aku sendiri itu kurang lebih 8 bulanan sih, Kak.
0: 8 bulan untuk gua ngajar ya. Tapi background kalian apakah ada bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya atau enggak nih? Kalau Kiki gimana?
1: Kalau aku kebetulan aku mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 7, lagi mau seminar proposal bawain teman-teman semua. Iya, dan sebelum di Kampung Inggris juga aku emang aktif mengajar di dunia ya bahasa Inggris, karena dari kecil aku ngerasa emang belajar bahasa Inggris itu penting ya untuk membuka koneksi kita keluar.
0: Oke, jadi memang Kiki dari kecil udah suka bahasa Inggris ya. Kalau Farel udah backgroundnya apa nih?
2: Kurang lebih sama sih, Kak. Saya kayak emang dari dulu senang suka bahasa Inggris juga. Terus latar belakang saya sendiri, kalau bahasa Inggris tuh lebih ke saya pernah jadi student di Kampung Inggris Pontianak juga.
0: Jadi kayak alumni lah ya. Alumni di Kampung Inggris. Akhirnya gue jadi teacher di
1: tarik, jangan pergi.
0: Kayak ini potensial deh, jangan kemana-mana, kamu di Kampung Inggris aja.
2: Mengabdi
0: ya bahasanya. Boleh. Jadi kita hari ini seru-seruan aja. Kita belajar bahasa Inggris, karena jujur mungkin dari sebagian orang, bahkan even aku sendiri juga merasa kayaknya aku tuh cukup takut juga untuk mengucapkan bahasa Inggris. Kayak, aduh kalau salah gimana ya. Benar kayak tema kita, Everyday English Without the Overthinking. Kadang kita habis ngomong bahasa Inggris tuh kayak, tadi salah gak ya ngomongnya ya? Tadi jelas gak sih? Kayak, orang-orang ngerti gak sih apa yang aku omongin? Kayak gitu. Mungkin, apakah Farel dan juga Kiki merasakan hal yang sama sebelumnya? Boleh dari Farel, silakan.
2: Jujur pas pertama kali emang sih, Kak, kayak karena emang terutama pas di sekolah ya, teman-temanku tuh dulu kalau misalnya aku ngomong bahasa Inggris itu pasti kayak mereka kayak apa ya, kayak kau tuh ngapa ngomong kayak gitu, kau tuh orang Pontianak, bunyi kau tuh di Pontianak,
1: keren. betul.
0: Jadi Kiki juga ngerasain yang sama ya.
1: Iya, kalau aku waktu itu sebenarnya nggak ada yang kayak jangan sok Inggris, sebenarnya nggak ada. Cuman lebih ke karena nggak ada wadah untuk bisa berekspresi gitu. Cuman pas aku SMP dan SMA, kebetulan guru bahasa Inggris aku tuh Gen Z banget.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar ngebawa aku untuk pede saat itu. Dan kebetulan ada teman-teman dekat aku saat itu yang kayak, ayo deh kita ngomong bahasa Inggris, mau benar salah yang penting kita coba aja dulu. Kebetulan waktu itu kayak gitu. Jadi terbentuklah keinginan untuk bisa.
0: Kebetulan banget dapat supportive ini ya environment ya. Jadi kayak lingkungannya kayak kita bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Jadi Farel dan juga Kiki mungkin pernah ngalamin yang sama juga ya sebelumnya. Teman Pro 2, buat kamu yang juga ngalamin kayak kayaknya aku takut deh ngomong bahasa Inggris, atau kayak enggak usah susahan bahasa Inggris deh gitu. Kita nih di Pontianak. Ya padahal bahasa Inggris ini sangat-sangat diperlukan, apalagi sekarang zaman udah mulai maju banget, semuanya serba digital. Kita bisa berkoneksi sama orang di luar negeri, even kalau misalnya bekerja pun bisa dipergunakan juga untuk bahasa Inggrisnya. Jadi teman Pro 2, di hari ini kita bakal bagi menjadi 3 segmen aja. Ada word of the day, kita bakal belajar kata-kata hari inilah ya, istilahnya ya, kata-kata hari ini, kosakata yang sering banget dipakai, dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Terus ada juga English in real life, gimana kita simulasi lah daily conversation pakai kata-kata itu kayak gimana. Dan juga nanti kita bakal bahas song of the day, kita bakal kupas tuntas lirik bahasa Inggris. Kita seru-seruan bareng aja teman Pro 2, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Hari ini kita bakal ngebahas seputar hal-hal yang mungkin deket banget nih sama orang-orang Pontianak. Katanya kota Pontianak ini dijuluki sebagai 1001 coffee shop. Gimana cara kita untuk ngomong kalau misalnya kita lagi di coffee shop? Kira-kira di word of the day ini, apa kata-kata yang pengen Farel dan juga Kiki sampaikan dan kita belajar bareng soal kata-kata itu? Silahkan.
1: Betul, di Pontianak kan rame banget ya coffee shopnya kak, kayak kita jalan semeter aja udah coffee shop lagi.
0: Bahkan di depan coffee shop ada coffee shop lainnya.
1: Betul. Nah, jadi untuk order atau asejansi ya di 2026 ini, kita kan pengen kayak agak-agak jaksel
2: agak
1: gitu.
2: Jaksel.
1: Which is something like that, betul.
0: Yes.
2: Mungkin kalau kata-kata yang common itu lebih ke kayak misal pas ini kayak kalau kayak apa? Kayak if you want to order something, terus kan kadang kayak apa? Biasanya tanya sama masnya kan kayak gulanya semana kak misalnya.
0: Terus apa tuh kata-katanya?
2: Nah, mungkin kalau misal kita bingung kan pasti kayak jawabnya sedikit aja gitu kan. Nah, supaya mungkin kalau lebih keren, supaya kita bisa ngimbangin si masnya juga, mungkin bisa pakai kayak less sugar aja pak.
0: Less sugar.
2: Oke. Okay. Normal aja mak.
1: Iya, less artinya sedikit. Less sugar.
0: Oke, sugar artinya gula.
1: Gula berarti gulanya lebih sedikit. Ya, kalau pengen S-nya yang dikit, less ice. Oh gitu. Betul.
0: Oke, jadi word of the day ada less sugar. Oke, less ice juga masuk lah ya. Terus ada lagi enggak kata-kata yang biasanya common gitu kalau misalnya kita lagi di coffee shop, kira-kira kata-kata apa di menu mungkin atau di apa yang sering banget muncul?
1: Ini sering muncul tapi kadang agak bingung, beverage.
0: Oke. Agak susah ya bacanya juga ya.
1: Biasanya kan kalau di coffee shop itu food and beverage. Nah, sebenarnya beverage itu apa sih teman-teman? Nah, beverage itu tuh
2: minuman.
1: Betul, beverage itu tuh minuman, a drink. Jadi kalau food itu kan ranahnya makanan. Kalau beverage itu tuh adalah minuman dalam bentuk cair seperti itu.
0: Oke, beverage itu selama kayak drink.
1: Iya, betul, similar to drink.
0: Oke, terus ada lagi enggak kata-kata lainnya yang kayaknya kalau misalnya di di menu susah dibaca atau di coffee shop, kira-kira kita biar bisa ngomong gitu apalagi?
1: Kalau mau order deh, misalnya mau order di Starbucks, biasanya kakak-kakak Starbucks kan English banget nih.
0: Betul.
1: Kalau mau bilang aku mau pesen apa gitu, misalnya aku mau pesen latte, kita bisa bilang I would like to order. I would like to order. Nah, kayak gitu. I would like to order a latte.
0: Oke, menarik. Itu udah masuk ke sebuah kalimat,
1: iya,
0: ya. Jadi mungkin itu kalau misalnya lagi order kopi terus ngomong kayak gitu, wah keren banget. Mungkin boleh diulangin lagi untuk gimana cara kita order minuman.
1: Pelan-pelan ya semuanya. I
2: would
1: like
2: to
1: order. Iya, artinya tuh saya mau pesan. Iya, saya mau pesan atau saya mau order.
0: Oke. Udah banyak sekali kata-kata di segmen satu ini, teman-teman Pro 2. Gimana kamu mau order kopi? Terus habis itu kata-kata di menu, mungkin kita agak bingung ya. Kan kita tanya food and drink. Terus apa ini? Ada beverage. Beverage susahnya, banyak susah lagi kan untuk diucapkan untuk kita. Oke. Terus ada lagi enggak kata-kata untuk di coffee shop?
1: Ukuran itu sih.
0: Oh iya, betul. Kalau misalnya kita pesan
1: sih ya, kafe. Dia ada urutannya kan, dari yang paling kecil?
2: Apa?
1: Small. And after that, medium.
2: Medium atau normal?
1: Yeah, normal or medium. And after that?
2: Large.
1: And after that, we have grande.
0: Grande.
1: Nah, ini sebenarnya sering digunain di Starbucks. Tapi aslinya, grande sama large itu adalah satu kata yang sama sebenarnya. Tapi di Starbucks tersendiri, mereka itu membuat kata grande itu tuh merujuk kepada cup yang lebih gede lagi. Jadi kecil, normal, gede, lebih gede lagi. Nah, padahal sebenarnya kalau secara arti, kata grande sama large itu sama.
0: Sebenarnya sama ya. Oke. Tapi kalau misalnya khusus untuk coffee shop itu tadi, dia untuk lebih sesuatu yang lebih besar lagi, lebih besar dari large gitu ya. Oke. Jadi tadi ukuran cup juga ada berbagai macam. Ada small. Terus ada
1: medium or normal.
0: Terus ada
1: large.
0: Terus
1: and grande.
0: Oke. Beda dong itu nanti. Oke, ada lagi enggak selain kalau misalnya tadi dari segi apa namanya? Tingkatan untuk manis dan juga tingkatan untuk ice, kita bisa pakai less. Terus ada juga, kalau nggak salah di suatu coffee shop tuh juga ada yang gula itu kan jenisnya ada yang 50% itu half, terus ada 70% less, terus ada yang 100% normal. Kalau half itu sebenarnya apa sih?
1: Setengah. Half itu artinya setengah. Jadi kalau fullnya kan normal itu kan 100%. Kalau half itu tuh berarti setengahnya. Misalnya di kandungan dari gula dari suatu minuman itu 100, berarti kalau kita bilang half itu berarti cuma 50 ml.
0: Kalau mau bilang enggak pakai gula gimana?
2: No sugar.
0: Jadi tinggal bilang no sugar Oke. Jadi kalau misalnya tadi untuk ditanyain seputar tingkatan gula atau tingkatan es, tadi ada less, normal, half dan juga no sugar. Terus kalau misalnya tingkatan gelas tadi ada small, medium,
1: large
0: and grande. Terus kalau misalnya mau order bilangnya
2: I would like to order.
0: Oke, kita bakal bahas lebih dalam lagi nanti di segmen selanjutnya, English in Real Life. Kita pengen simulasi nih. Kalau misalnya nanti kita coba ada yang jadi barista, ada yang jadi namanya customer ya. Ada yang mau jadi customer, terus nanti conversation-nya seperti apa? Kita bakal simulasikan di segmen berikutnya teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen ikutan ngobrol ataupun ikutan praktis mungkin boleh banget langsung aja bergabung di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita break dulu dan jangan kemana-mana.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
3: Teman Pro2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu masih di English Corner Pro 2. Teman Pro 2, kita masih belajar bahasa Inggris barengan sama teman-teman dari Kampung Inggris Pontianak. Ada Kiki dan juga Farel. Kita belajar gimana sih ngomong kalau misalnya lagi di coffee shop gitu ya. Biar kalau misalnya lagi di luar negeri atau lagi di tempat-tempat yang ya harus pakai bahasa Inggris, yeah, bisa gitu. Jadi tadi di segmen 1 kita udah belajar word of the day. Kita belajar kata-kata apa sih yang mungkin yang selalu ditanyakan atau yang selalu muncul kalau lagi di coffee shop. Dan di segmen kedua ini kita lebih perdalam lagi di English in real life. Jadi aku pengen ngajak Kiki dan juga Farel, kita seru-seruan bareng untuk belajar daily conversation kalau misalnya di coffee shop tuh kira-kira tuh bakal kayak gimana sih ngobrolnya. Dan kita bakal ulangi juga, repeat after kalian selesai untuk simulasinya, biar kita semua bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi aku pengen tahu kalau misalnya kita lagi di coffee shop, mulai dari pesan sampai minuman itu datang, mungkin kira-kira bakal kayak gimana sih simulasinya? Boleh, aku pengen boleh, antara Kiki atau Farel, siapa yang mau jadi barista?
1: Okay. Aku jadi barista.
0: Oke, okay. Kamu.
2: Jadi customer.
1: Okay. Tapi outfitnya nih bukan barista banget.
0: Outfitnya lebih kayak customer
2: from
0: ya.
2: Apron.
0: Tapi anggap aja kayak ting ada apronnya, terus udah.
1: Scanner outfit.
0: Oke, ini adalah. Tapi customer juga bisa skena. Oke, jadi Kiki akan menjadi barista di sini, simulasi menjadi barista. Terus Farel akan menjadi
2: customer-nya.
0: Oke, kita boleh mulai simulasinya untuk English in real life sekarang.
1: Oke. Nah aku bakal jadi barista, oke. Nama coffee shop-nya RRI Pro Pontianak.
2: Yeah, okay.
0: Pro 2.
1: Iya, Pro 2. Oke.
0: Oke.
1: 1, 2, 3. Hi, welcome to RRI Pro 2 Pontianak. What can I get for you today?
2: I want to order a cafe, please.
1: A cafe? Uh-huh. Alright, sure. What size would you like? Small, medium, large, or grande?
2: Large, because I'm waiting for my friend also.
1: Oh, okay. Would you like it hot or iced?
2: Iced.
1: Alright, no problem. How sweet would you like it? No sugar, less sugar, or regular sugar?
2: I prefer less sugar.
1: Oh, yeah. Great. Would you like to add an extra shot of espresso?
2: Two shots, please. Yeah.
1: Alright, and anyway, we also have our caramel macchiato today. It's an espresso drink with steamed milk, vanilla syrup, and caramel drizzle on top. Would you like to try it instead?
2: No. I want to order cafe latte today.
1: Oh, yeah. Alright, no worries. Anything else?
2: No.
1: Okay. Perfect. Your total is 80,000 rupiah.
2: Okay. Here's the money.
1: Alright, thank you so much. Your drink will be ready in about 5 minutes.
2: Okay,
0: itu tadi simulasi kalau misalnya lagi order minuman. Mungkin bisa salah satu kalimat yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Apa tuh kita?
2: Dari awal kali ya?
0: Boleh, dari aku juga boleh, kita breakdown aja.
1: Siapa tahu penonton ada yang mau jadi barista kan? Tiba-tiba jadi barista di Singapura kita.
0: Bisa jadi, iya.
1: Oke, jadi kalau misalnya kalian adalah barista dan kalian mau nawarin, atau barista di Pontianak biasanya suka tiba-tiba ada bule nih datang.
0: Yes.
1: Nah, kalian bisa sapa dulu mereka sambil sebut brand coffee shop kalian. Hi, welcome to, selamat datang di, nama coffee shop kalian. Itu dulu, sapa dulu pengunjungnya. And after that, kalian bisa, dan setelah itu kalian bisa tanya, apa yang bisa aku kasih ke kamu? Kayak, what can I get for you today?
0: What can I get for you today?
1: Yeah, what can I get for you today? Terus nanti kan mungkin customer-nya baca tuh. Nah, pilih apa tuh, Bi?
2: Nah, kalau aku tadi kebetulan pilihnya cafe latte.
1: Gimana cara ordernya?
0: Nah, gimana tuh, Farel?
2: Kalau buat order sendiri tuh sebenarnya banyak ya. Kayak kita bisa bilang I would like to order, bisa. Bisa juga pakai I want to order, bisa.
1: Ya, simpelnya
2: I want to order. Jadi ya mana enaknya aja.
1: Iya. Gitu. Yeah. Bisa juga nama menunya sama jumlahnya aja langsung. Misalnya,
0: oh, oke.
1: Okay. One cafe latte please. Nah, jangan okay. lupa gunain kata please karena supaya lebih sopan dan yeah. enak aja dengarnya.
0: Oke, oke, oke. Terus terus lanjut.
1: Lalu biasanya barista kan bakal tanya nih mau size apa? Yeah. Mau ukuran apa nih cup-nya? Kecil, sedang, gede atau jumbo? Kita bilang aja jumbo kali ya.
0: Boleh, ya. Boleh.
1: Biasanya barista bakal bilang, "Sure, what size do you want? Small, medium, or large, or grande?" Nah, kayak yang tadi kita bahas di awal, small, medium, atau normal, large, and grande.
2: Nah, terus sebagai customer itu tinggal jawab aja. Kayak
1: pilih.
2: Nah, kalau misalnya pengennya yang kecil berarti small. Kalau misalnya yang normal berarti ya normal.
1: Medium
2: atau
1: normal.
2: Ya medium atau normal. Kalau misalnya yang gede berarti yang large.
1: Iya, yeah, large.
0: Oke, okay. Next, setelah kita memilih cup size-nya.
1: Iya, biasanya nanya mau S atau enggak S?
2: Iya.
1: Panas atau S?
0: Oke, okay, gimana tuh cara ngomongnya?
2: Iya, kan saya.
1: Iya, would you like it hot or iced? Iya, would you like it hot or iced?
0: Would you like it hot or iced? Yeah. Oke.
1: Okay. Kamu mau panas atau dingin? Mm-hmm.
0: Yeah, gitu. Terus sebagai customer pilih.
2: Ya, customer pilih. Kalau misalnya mau yang panas berarti hot, right? Mm. Kalau mau yang dingin berarti yang iced.
0: Terus gimana cara jawabnya? Apakah langsung hot atau ice gitu?
1: Cara jawabnya kadang disamain sama pertanyaannya. Kalau misal pertanyaannya would you want it, would you want it hot or ice, berarti kita jawabnya sama pakai kata want. I want it hot.
0: Okay.
1: Tapi kalau pertanyaannya would you like it hot or ice, jawabnya I like it hot.
0: Nah, oke.
1: Okay. Tapi itu sebenarnya nggak gimana penting, bebas kalian mau jawab.
0: Lebih kayak seni menjawabnya ya berarti ya. Oke. Tadi udah memilih hot or ice. Terus nextnya.
1: Ke gula. Kan paling sering ditanya ya. Sama dengan yang tadi, kalau tadi tanya panasnya, kita sekarang tanya jumlah gulanya. Lebih ke manisnya gitu ya. How sweet would you like it? No sugar, less sugar, or regular sugar? Sugar itu normal.
0: Normal.
1: No sugar, less sugar, or regular sugar.
0: Terus jawabnya?
2: For this question, I think it's very essential, penting banget. Kenapa? Karena kan nggak semua orang suka manis kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ntar ditanya kayak
1: would you like it? How sweet would you like it? Seberapa manis sih kamu pengennya gitu.
2: Nah, kalian bisa jawab kayak misalnya nggak suka manis, berarti bisa pakai less sugar.
1: Less sugar please.
2: Or bisa juga pakai no sugar.
1: No sugar please.
2: Nah, kalau mau ada manis sedikit berarti less sugar. Kalau nggak sama sekali berarti
0: no sugar. Oke, okay. Tapi kalau misalnya emang suka manis seperti biasa aja, normal. Oke. Terus setelah menentukan size untuk cup, habis itu menentukan untuk ice atau tidak, terus menentukan gula, selanjutnya apa itu?
1: Mungkin kita kadang kan barista tawarin menu ya. Upsell ya. Mereka pasti upsell menu yang misalnya lagi baru atau promo atau yang sekarang tuh yang hari ini lagi hits. Nah, misalnya misalnya baristanya ngomong, "We also have the caramel macchiato today." Biasanya jelasin lagi dia, "It's an espresso drink with steam milk, vanilla syrup, and caramel drizzle on top." Nah, itu dia tanya, dia kasih tahu, "We also have," kita juga punya nama menunya nih.
0: Jadi nawarin yang lain.
1: Offer, nawarin.
0: "We also have" itu kalau dalam bahasa Indonesia,
1: kita juga punya apa?
0: Kita juga punya ini
1: gitu.
0: Mau
1: coba.
0: Tapi kalau sebagai customer nih, sebagai Farel, terus habis itu pengen nanya, misalnya belum dijelasin nih, caramel macchiato tuh apa sih? Farel, cara nanyanya gimana tuh? Emang apa sih caramel macchiato itu?
2: Nah, mungkin bisa pakai explain ya. Kayak misalnya kayak, "Can you explain to me a bit about this menu?" Misalnya,
1: "Can you explain to me please?"
0: Kita bisa langsung nanya kita, "Can you explain to me about the menu yang tadi dia tawarin?" Gitu kan. Terus baru dijelasin dah sama baristanya
1: apa-apanya.
2: perbedaannya apa gitu.
1: Iya. Kayak apa sih isi dari menu minuman itu? Kayak tadi kan caramel macchiato ya. Biasanya ada espressonya. It's an espresso drink with steam milk. Steam milk tuh susu yang udah di apa sih, kalau di barista kan udah dibikin foaming, udah bikin jadi agak busa-busa. Nah, itu namanya steam milk. With vanilla syrup, itu berarti sirup vanilla. And after that, caramel drizzle. Nah, caramel drizzle itu artinya dalam dessert biasanya kan ada liquid yang dibikin kayak zigzag.
0: Yes.
1: Nah, it's caramel drizzle.
0: Jadi sebagai toppingnya lah ya. Oke. Setelah itu, Farel gimana nih?
2: Nah, sebenarnya kalau misalnya buat nolak atau ngiyain itu kan tinggal bilang no atau yes doang. Nah, cuman kalau misalnya kita bilang no itu kan terkesan gak sopan.
0: Kayak langsung kayak ih no lah gitu. Kan kita baik-baik aja nih nawarnya gitu. Terus jadi gimana nolak sopannya?
2: Nah, mungkin bisa bilang keep saying no. Cuman di akhirnya pakai thank you atau I appreciate it.
0: Oke. Jadi bisa kayak gitu ya, enggak cuman no gitu. Gitu.
1: No thank you, no, atau misalnya kasih tahu kayak aku bakal tetap sama minumanku nih. Nah, ini ini boleh. I'll stick with mine. I will stick with mine.
0: Okay, tetap stay dengan pilihannya dia gitu. Gimana tadi bilangnya? I will
1: stick.
0: S-T-I-C-K.
1: Stick
0: with mine. Okay, I will stick with mine.
1: Sama aku aja.
0: Okay, tetap kekeh lah ya gitu. Okay. Kalau misalnya ternyata Farel mau nih kayak, oh boleh deh aku pengen cobain gitu. Farel bakal bilang apa sebagai customer?
2: Aku bakal bilang yes, I would like to try.
0: Oke. Jadi boleh aku pengen cobain gitu ya.
1: I would love to try.
0: I would like juga bisa. Like or love bisa lah ya. Setelah itu akhirnya selesailah ini transaksi. Gimana nih transaksinya?
1: Aku mungkin tanya lagi kan. Ada mau tambahan? Nah, biasanya sama barista ditanya kan ada tambahan lain. Anything else? Itu bisa ditanya. Anything else?
2: Terus aku bisa jawab kayak apa?
1: No, thank you,
2: or all good bisa juga.
1: All good, bisa.
0: Kalau misalnya mau ada tambahan lainnya, ya udah tinggal sebutin lagi aja. Kalau udah selesai berarti all good gitu. Terus sebagai barista, Kiki gimana?
1: Aku sebutin totalnya. Aku mungkin jawab perfect. Your total is harganya misalnya 80.000 ya. Your total is 80,000 rupiah.
0: Eighty
1: is 80. Thousand itu ribu.
0: Okay, 80,000 rupiah. Emang ini coffee shop overpriced
2: sih.
1: Jakarta Pusat.
2: Okay,
0: jadi 80,000 sudah akhirnya. Untuk payment kan ada banyak nih. Ada cash, ada bank transfer, ada kris, ada apa-apa. Itu gimana cara kita bertanya atau menjelaskan ya?
1: Biasanya itu dari baristanya tanya how you wanna pay it. With card or cash? Cash or kadang sesimpel kalau orang kan enggak nanya detail banget kayak how you wanna pay, enggak. Kadang mereka lebih singkat kayak cash or card. Nah,
0: itu lebih simpelnya tapi itu tetap sopan kan ya.
1: Apa-apa. Nanti biasanya dijawab sama customer-nya pay it with.
2: Kalau misalnya pakai uang berarti cash. Kalau misalnya pakai online, bisa pakai in card.
1: QR.
0: Terus udah nih transaksi akhirnya selesai gitu. Misalnya tadi bayar pakai cash, kembaliannya gimana? Dikasih 100.000 nih dari. Jadi si tadi 80.000 kan, Farel ngasih Kiki 100.000. Gimana kasih kembaliannya?
1: Biasanya diulangin lagi kan, your total is 80,000 and your money is 100,000. Your change is the change is 20,000. Jadi dikasih tahu aja kembaliannya berapa. Here's the change, 20,000 rupiah.
0: Terus abis itu udah akhirnya menerima, thank you, selesai. Apa deh sebagai barista
1: dikasih tahu, thank you so much. Your drink will be ready in about 5 minutes. Nah, dikasih tahu kalau minumannya tuh akan siap dalam waktu 5 menit.
0: Okay. Okay, terus habis itu udah thank you selesai akhirnya duduk atau menunggu lah ya. Okay, terus ini aku mau nanya di luar order ya. Kalau misalnya kita nyantai di coffee shop, kadang kan kita tuh pengen tahu, eh ini password wifi-nya apa ya? Kan aku pengen WFC nih. Terus atau eh ini kalau misalnya ke toilet kemana ya? Atau aduh aku pengen sholat nih di mana ya musolanya? Nah kira-kira gimana nih Farel mencontohkan untuk nanya ke baristanya?
2: Iya mungkin bisa pakai kalau misalnya password wifi ya, mungkin bisa bilang kayak.
1: May I know?
2: Yeah, may I know the password wifi, please? Yeah. Yeah. Don't forget to say please.
1: Yeah. Yeah.
0: Pokoknya setiap kalau kita tanya ya. Okay.
1: Gunain please supaya lebih sopan.
0: Jadi gimana? Boleh diulang tadi kalau misalnya nanya password wifi?
2: May I know the password wifi, please?
0: Okay.
1: May I know the wifi password, please?
0: May I know the wifi password, please? Terus abis itu dijawablah ini sama barista.
1: Yeah, the wifi password is blah blah blah blah.
0: Oke. 1 2 3 4 5. Terus
2: habis itu
0: Farel bakal bilang apa kalau misalnya udah dikasih tahu password wifi-nya?
2: Thank you very much.
0: Okay, cukup sampai situ aja ya. Okay, terus habis itu Farel pengen ke musola nih, lagi mau sholat. Gimana tuh cara ngomongnya?
2: Excuse me. Could you let me know where's the musola is
1: mosque. Sebenarnya kalau untuk musola bisa disebut aja musola, enggak karena enggak ada bahasa Inggrisnya kan kalau untuk musola. Karena kalau masjid kan bahasa Inggrisnya mosque. Mosque. Dan itu tuh gede konteksnya. Jadi kalau misalnya mau tanya musola, sebut musola aja enggak apa-apa.
0: Oke, okay. Bukan apa ya? Praying room atau apa beda lagi.
1: Bisa juga sih, bisa juga sih. Tapi karena konteksnya di Indonesia sebut musola sebenarnya enggak apa-apa. Okay. Tapi praying room juga boleh.
0: Oke. Boleh diulang lagi untuk nanyain kalau ke
2: excuse me. Could you let me know where's the musola is or praying room is? Yeah.
1: Could you tuh artinya bisakah kamu?
0: Okay, could you like to? Okay.
2: Could you let me know?
1: Could you let me know? Bisakah kamu kasih tahu aku?
0: Okay.
1: Where is the praying room?
0: Okay. Yeah. Could you let me know? Yeah. Okay.
1: Bisa kamu kasih tahu aku nih di mana sih musolanya? Gitu.
0: Yeah. Yeah. Okay. Terus habis itu boleh dikasih tahu? Kiki ngasih tahu.
1: It's in the corner of this building misalnya, ada di pojok, gedung ini. It's in the corner of the building. Atau misalnya mau bilang kamu bisa maju lalu belok kiri. Nah, you can move forward and
0: turn left. Oke. Kalian tahu kok gini. Terus aku yang mentranslate ke DE. Malah dance dia. Oke, jadi dia tunjukin lah arahnya. Oke. Misalnya di pojokan berarti in the corner of this building. Kalau misalnya lurus, belok kiri.
1: Lurus itu move forward.
0: Move forward ya.
1: Ya, go forward.
0: Go forward.
1: And you can turn left itu belok kiri, turn right itu belok kanan.
0: Okay, turn left, turn right. Okay, sesimpel itu ya sebenarnya kita bisa nanyain ya. Terus tadi musola udah, sekarang toilet. Kadang kan coffee shop gede, toiletnya nggak kelihatan tuh di mana. Boleh Farel contohin kalau misalnya kita mau nanya toilet tuh di mana sih?
1: Sama sebenarnya ya, sama yang praying room tadi, ganti aja judul kata praying room jadi toilet.
0: Okay.
1: Would you let me know where is the toilet? Where the toilet is?
2: Yeah, where the toilet is.
0: Okay, jadi kayak gitu ya. Cuma diganti kata apa itu? Objeknya.
2: Objeknya aja
0: yang diganti. Jadi tadinya praying room jadi diganti sebagai toilet gitu. Yeah. Terus ya udah sama aja untuk menunjukkan arah juga. Turn left ke kiri, turn right ke kanan gitu. Oke, okay. Kalau lurus terus tadi apa?
1: Move forward. Yeah. Forward itu artinya lurus.
0: Oke, okay. Move forward.
1: Maju.
0: Oke, okay. Itu tadi English in real life. Kita kasih applause dulu untuk Kiki dan juga Farel. Yeay, sebagai barista dan juga customer dalam waktu singkat.
1: Siapa tahu besok beneran?
0: Iya, itu di Singapura mungkin atau di mana? Ya, bisa itu. Oke.
2: Okay. 80,000 rupiah.
1: Iya, 80,000 rupiah.
0: Oke, jadi tadi udah kita udah praktis untuk English in the Life simulasi daily conversation. Terus mungkin ada tambahan nggak dari Farel dan juga Kiki terkait daily conversation ini yang bisa ditambahin di coffee shop?
1: Takut salah sih. Kalau saran dari aku tuh kalau misalnya ngobrol, ini mungkin aku posisinya aku sebagai barista ya. As a barista, misalnya ada customer dari luar negeri, jangan takut, tenang. Apapun kata-katanya, walaupun kan kadang orang suka takut grammar ya. Nah itu tuh omongin aja, karena orang tuh pasti ngerti. Gak apa-apa, jangan takut, jangan sampai mundur. Just try to speak.
0: Jangan sampai cuman pakai bahasa isyarat ya kayak.
1: Iya.
0: Jadi tetap yang penting pede dulu aja ya ngomongnya.
1: Dan jangan lupa nonton RRI Pro 2 Pontianak English Corner karena kali bakal banyak belajar gimana sih cara order, betul enggak kan?
0: Iya, betul. Enggak cuma order, kita bisa belajar yang lain-lain juga. Karena hari ini temanya kita lagi ngebahas seputar coffee shop. Dan juga say it like you mean it, everyday English without overthinking. Jadi kalau habis kita ngobrol sama barista atau barista habis ngobrol sama bule tadi, nggak boleh overthinking ya. Yang penting, karena komunikasi itu yang penting, saling mengerti kan.
1: Betul.
0: Kalau grammar, kalau dalam ngobrol sebenarnya nggak terlalu diperhatikan banget ya. Beda kalau misalnya tes mungkin ya.
1: Kalau writing, tulisan mungkin grammar itu sangat penting. Tapi kalau kita ngobrol apalagi sama teman ya kan, itu tuh grammar tuh dikesampingin aja asalkan kalian sama-sama nyaman dan ngerti gitu.
0: Oke. Udah, dari Kiki udah ada tambahan. Kalau Farel ada tambahan lagi untuk segmen ini?
2: Kurang lebih sama.
0: Dan setelah ini kita masuk ke song of the day. Kita bakal dengerin satu lagu habis ini. Terus kita bahas, kira-kira kita bahas lagu apa nih?
2: Minute kali ya.
1: Kayak judul kita hari ini ya.
0: Karena judul kita hari ini kan say it like you mean it. Everyday English without the overthinking. Aku tadi juga ngeh sih waktu ngomong ada mean it-nya kayaknya okay deh kalau bisa kita bahas lagu dari Lenny featuring Love. Kita dengerin satu lagu ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan kamu stay gentle, stay Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, tolong pura dua, barusan kita puterin satu lagu untuk Song of the Day. Aku puterin satu lagu dari Lenny and Love di tahun 2019 dengan judulnya Mean It. Ini sesuai banget sama tema kita hari ini, Say It Like You Mean It Every Day Endless Without the Overthinking. Nah, kira-kira Mean It di sini tuh tentang apa sih lagunya kalau dari Kiki dan juga Farel? Coba nih ya, mau jawab nih menurut kalian.
1: Lagu Minute dari Lenny ini tuh bercerita tentang suatu hubungan yang kurang baik. Let's just say that toxic. Dikarenakan komunikasi mereka yang kurang.
0: Okay.
1: Ya mungkin lebih ke banyak janji tapi gak ditepatin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, jadi gak ada kepastian dari janji itu.
0: Jadi sebenarnya kalau kata mean it, kalau nggak dilanggu, itu tuh artinya apa? Kalau secara dia berdiri sendiri.
2: Kalau sungguh-sungguh.
1: Iya, kalau kata mean itu sebenarnya ada tiga artinya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, yang pertama mean artinya makna. Kedua mean artinya maksud. Yang ketiga mean artinya kejam.
0: Kok bisa kejam? Iya. Oh, memang ada itu.
1: Oke. Kayak misalnya kita bilang, kamu kok kejam banget sama aku? Why you are so mean to me?
0: Oke. Sebenarnya tergantung konteksnya kayak gimana ya. Oke.
1: Tapi kalau udah disambungin dengan kata it, itu berubah langsung artinya.
0: Oke. Jadi
1: yang awalnya itu tuh ada tiga, dia langsung berganti jadi kata maksud.
0: Sungguh-sungguh. Oke.
1: Iya, jadi
2: apa?
1: Ya, like I mean it. Mungkin di dalam obrolan sehari-hari kita bisa bilang like I mean to apa ya contohnya ya?
2: Boleh? Kayak mungkin ya yeah, kayak misalnya gimana ya?
1: Misalnya mean it tuh artinya bersungguh-sungguh. Misalnya kita mau bilang kalau kita enggak bohong. I mean it.
0: Saya
1: kita ngomong sesuatu cerita nih gini. Terus teman kita bilang bohong atau sesimpel kamu cantik deh hari ini. Bohong deh. I mean it. Nah, aku sungguh loh omongannya.
0: Oke. Jadi I mean it itu bisa ya. Dan ngomongnya tuh bukan dipisah mean it gitu ya. Tapi ngomongnya mean it langsung ya.
2: Link up.
0: Namanya apa tuh? Link up tuh apa?
1: Kata yang berpisah tapi kalau maknanya bergabung itu tuh kita bacanya juga digabung.
0: Contohnya kayak mean it ini jadi minute gitu. Oke.
1: Sama kayak going to.
2: Apa? Misalnya kayak going to kan itu bisa jadi kayak gonna, kok want to jadi wanna.
0: Itu namanya link up. Jadi ada kata-kata bahasa Inggris yang kalau misalnya dua kata tapi disebutnya jadi agak
1: gabung
0: gitu ya.
1: Lebih cepat, lebih ringkas. Jadinya dicepetin. Mean it minute.
0: Bukan mean it tapi minute gitu. Kalau say it apakah sama dengan mean it?
1: Digabung juga say it.
2: Say it juga bisa.
0: Say it like bukan say it like you mean it, tapi say it like you mean it. Itu adalah wawasan baru tuh nomor 2. Jadi kita back to the song of the day. Lagu Mean It dari Lenny dan juga Love tadi kan maknanya udah dijelasin nih sama Kiki. Kita pengen bahas salah satu liriknya, salah satu sepenggal liriknya yang mungkin bisa teman pro 2 biar gampang, biar bisa practice juga untuk nyanyinya biar lebih clear pronunciation-nya. Kira-kira kita bahas yang deretan yang mana ini, Kiki dan juga Farel?
1: Which one?
0: Just okay. Atau kalimat atau yang sering banget dipotong-potong biasanya di ref atau yang mana?
2: Don't tell me that you need me.
1: Boleh?
2: Nah ini mungkin don't tell me that you need me sih kak.
0: Boleh dari don't tell me that you need me. Gimana untuk menyebut don't tell me that you need me? Terus artinya tuh apa?
2: Nah kalau buat kalimat ini sendiri sebenarnya nggak ada yang di link up ya sebenarnya. Don't tell me that you need me itu perkata aja.
0: Perkata aja.
2: Nah terus kalau buat artinya sendiri ini sesuai sama lagunya karena ketidakpastian jadi dia bilang jangan apa ya
1: jangan kasih tau aku.
2: Iya, jangan kasih tau aku kalau misalnya
1: kamu butuh aku.
0: Yeah, okay. Yeah. Don't tell me
1: that you need me.
0: Okay, jangan kasih tau aku kalau misalnya kamu butuh aku. Yeah. Don't tell me that you need me. Okay, next, lanjutnya kita ke baris berikutnya.
1: Okay. Show. Ah, ini bisa digabung, ini bisa di link up.
0: Okay. Yeah.
1: Show up.
0: Show up. Ini bisa di link up juga. Gimana tuh?
1: Showed up.
2: Bisa itu kalau showed up. Kalau show up bisa jadi show up.
0: Show up. Okay. Sebenarnya lebih kayak nyambung gitu ya, kayak show up gitu. Okay. Don't show up
2: at my house.
0: Okay.
1: Jangan muncul depan rumahku.
0: Okay. Jangan muncul di rumahku. Yeah. Okay.
2: Nah, terus kalau misal kayak itu kan my house kan. Nah, biasanya kalau bule-bule itu biasanya dia enggak pakai my lagi bisa. Lebih ke ma. Don't show my house.
0: Okay, bukan my house, tapi my house.
2: Yeah, my house.
0: Okay, berarti ada triknya ya. Don't show up ini jadi don't show up at my house.
2: At my house.
0: Okay.
2: I-nya tuh tipis banget.
0: Bukan yang kalau kita kan kelihatan
2: my, gitu.
0: Tapi kalau dia lebih ke my house. I-nya tuh kayak nggak kelihatan gitu.
1: Ngambang.
0: Okay, don't show up at my house. Lanjut. Di
2: don't mess with my head.
1: Oh, ini ada di bait selanjutnya.
0: Bait selanjutnya, okay.
2: Don't mess with my head.
0: Okay.
1: Don't mess with my head. Jangan. Nah, ini sebenarnya ada inferential reading. Jadi kata don't mess with my head sebenarnya kan jangan main-main dengan kepalaku. Itu kan ngapain gini-gini.
0: Kalau di bahasa apa diartikan secara bahasa kayak kok kayak gini
1: nama
0: gitu.
1: Nih, don't mess with my head.
0: Kalau dalam bahasa Inggris gimana itu pengertiannya?
1: Nah, sebenarnya kata don't mess with my head ini secara makna itu maksudnya adalah jangan ngerusak pikiranku, jangan lari-lari di otak aku.
0: Ini kayak gombalan gitu ya. Jangan lari-lari di pikiran aku, tapi jangan ngacak-ngacak pikiran aku.
1: In a toxic way.
0: Yes, okay. Okay, don't mess with my head. Mungkin kita langsung lanjut aja ya, karena ini udah 4:57. Kita langsung ke on your lips, just leave it if you don't mean it. Okay, langsung ke
2: on your lips.
0: Yes, sebenarnya itu apa tuh? On your lips, just leave it.
1: Just leave it. Itu maksudnya kayak omongan di mulutmu tuh udah tinggalin aja karena kamu nggak akan bermaksud benar-benar sungguh-sungguh.
0: On your lips just leave it
1: if you don't mean it. Itu dari awal sampai habis dari gitu. Maksudnya adalah kalau kamu cuma mau ngomong, nggak usah. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nggak usah.
0: Okay, if you don't mean it.
1: Iya, if you don't mean it. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh.
0: Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, mending nggak usah. Gitu ya. Padahal intinya adalah di situ. On your lips, just leave it if you don't mean it. Yes, kita sudah wrap this song of the day. Thank you untuk Kiki dan juga Farel. Kita udah bahas lagu dari Lenny featuring Lauf. Ini lagu tahun 2019, teman berdua, dan sering banget di request juga meskipun sekarang udah tahun 2020. Thank you untuk Kiki dan juga Farel udah sharing informasi. Kita udah belajar bahasa Inggris bareng. Buat teman produ yang mungkin baru aja dengerin di mobil terus ketinggalan informasinya, kamu bisa langsung cek aja di YouTube-nya Produ Pontianak. Kita ada di sini English Corner Produ Pontianak edisi Minggu 2 Agustus 2026. Thank you once again untuk Kiki dan juga Farel. Sukses selalu untuk kehidupannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Siapa tahu aku habis ini les di kampung Inggris. Ada kalimat penutup mungkin, closing statement dari Kiki dan juga Farel untuk teman produ yang lagi dengerin dan lagi belajar bahasa Inggris. Boleh, silahkan.
2: Boleh. Nah, mungkin kalau dari aku lebih percaya diri aja sih guys. Kalau misalnya pengen ngomong bahasa Inggris, terus berusaha mungkin buat cari lingkungan yang aman buat kalian ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngomong mungkin kayak ya kayak barusan, jangan apa ngapain ngomong bahasa Inggris, ngapain apa, ya kayak gitulah ya intinya. Nah, jadi lebih ke cari lingkungan yang bisa support kalian juga buat ngomong.
0: Bisa cari lingkungan yang support dan bisa juga datang ke kamu Inggris kali ya untuk untuk belajar di sana. Kalau dari Kiki mungkin ada closing statement.
1: Sama dari aku untuk teman-teman, jangan takut buat ngobrol karena jangan pikirin juga omongan orang-orang. Just leave them, karena kalau suatu saat kalian bisa, untungnya itu ada di kalian sendiri. Dan jangan takut untuk mengekspresikan apapun itu yang kalian rasain dalam bahasa apapun, apalagi kalau dalam bahasa Inggris seperti itu.
0: Okay, jadi untuk tema kita hari ini, say it like you mean it, everyday English without the overthinking. Jadi kita gak perlu overthinking setelah kita belajar bahasa Inggris, karena tadi keuntungannya untuk diri kita sendiri. Okay, thank you, udah jam 5 tepat teman Pro 2. Sudah saatnya Kiki dan juga Farel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi Solo masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye and see you.
1: Hi. See you.

Alright, Om Radue, welcome back. Dan ada satu lagu dari Tompi dengan Something to Live For yang sudah menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Di sore ceria, barengan sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Dan tadi seru-seruan banget dari jam 3 sampai jam 4 kita udah dengarkan bersama Top 20 International versi Pro 2 seluruh Indonesia. Apakah ada lagu favoritmu yang masuk ke dalam tangga lagu favorit minggu ini, teman-teman berdua? Terus dari jam 4 sampai jam 5 tadi aku juga kedatangan tamu spesial, teman-teman dari Kampung Inggris Pontianak. Kita belajar bahasa Inggris bareng di English Corner dengan judul Say It Like You Mean It, Everyday English Without the Overthinking. Jadi buat teman-teman dua yang mungkin masih ngerasa overthinking nih, kayaknya aku takut deh kalau misalnya ngomong bahasa Inggris, aku kayak overthinking, aku belum berani ngomong bahasa Inggris. Nah, inilah dia saatnya kamu harus bergabung setiap hari Minggu pada pukul 4 sampai 5 sore, teman Pro 2, di sini di English Corner Pro 2 Pontianak. Jadi tadi kita seru-seruan bareng dan kita belajar bahasa Inggris. Gimana sih kalau ngomong bahasa Inggris di coffee shop? Apalagi kota Pontianak ini kan dikenal dengan kota 1001 cafe. Jadi kita tuh kadang bingung, kayak gimana sih cara order minuman, gimana sih cara nanya minuman, gimana sih cara bayarnya, gimana cara tanya password wifi, atau gimana sih cara nanyain orderan kita udah atau belum. Nah, kalau misalnya kamu ketinggalan, kamu bisa cek di YouTube-nya Produk Pontianak dengan judul English Corner, Say It Like You Mean It, Everyday English Without the Overthinking. And so good to be here, teman berdua, menyapa kamu kembali di sore ceria. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Aku melihat dari dalam studio, ini mataharinya sudah mulai terbenam, sudah mulai warnanya golden hour ya, kayak lagunya Chuck. Terus nanti dari jam 7 sampai jam 8, seperti biasa di hari Minggu ini, malam Senin kita bakal dengerin bersama Pro Indie dari Pro 2 Jakarta. Kita bakal kedatangan tamu siapa? Nanti kita simak aja ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga bahagia selalu dan selamat menikmati sisa-sisa akhir pekannya. Karena minggu sore ini katanya tuh udah kerasa, apa ya, udah kerasa vibe Seninnya tuh udah berasa banget. Terus akhir pekan juga udah sebentar lagi usai. Dan mungkin ada juga teman Pro 2 yang lagi nonton bola di sore hari ini. Wow, semangat ya. Banyak sekali agenda sepertinya di hari Minggu. Terus juga ini ada juga yang bergabung barengan sama Salma. Cuman menyapa sih, tapi kita sapa dulu. Ada nomor belakangnya 0616 kata ya. Selamat sore Pro 2 Pontianak. Aduh, ketinggalan untuk siaran tadi English Corner. Tapi tetap semangat Kak Salma untuk siarannya. Oke, okay. Thank you. Thank you ya, tidak ada namanya, tapi thank you udah menyemangati. Kamu juga semangat ya untuk hari Minggu ini. Kalau mau request lagu ataupun titip salam, boleh-boleh aja sih teman Pro 2, nanti bakal aku bacain satu per satu. Dan buat teman Pro 2, selamat menikmati sisa-sisa akhir pekannya. Biar seru, kita puterin kali ya lagu-lagu yang hits minggu ini, bahkan lagi update banget. Ada Nona dengan Hong. Siap-siap kita di Om Telolet Om barengan sama Nona yang go international. So here we go.

0: Kris. Kris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Ini ada satu lagu dari Raffi Sudirman dengan That Somebody, lagu yang lagi on repeat banget di playlist aku Tuan Pro 2. Karena meskipun ini lagu dirilis pada tahun 2020, tapi tuh vibesnya tuh ngena banget. Ngomongin soal cinta sepihak, kekecewaan dan juga keberanian buat melepaskan diri dari hubungan yang toksik. Aduh, Tuan Pro 2 ada gak sih yang relate sama lagunya Raffi Sudirman yang satu ini? Nah, di sore ceria ini Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Kalau misalnya kamu di sore hari ini, di hari Minggu ini, pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, juga boleh banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tawam Pro 2, nextnya ini ada satu lagu, ini juga lagu lawas, tapi gak lawas-lawas banget sih. Satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Langsa Pasar Turi akan menemani ruang dengar kamu pada sore hari ini, untuk menemani kamu yang mungkin lagi muter-muter di jalanan kota Pontianak yang cukup padat di hari Minggu, yang orang-orang lagi menghabiskan waktu-waktu sisa akhir pekannya. Terus buat kamu yang lagi on the way nongkrong atau on the way untuk ngopi di malam hari ini, ini lagu spesial untuk kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Aku juga mau infoin aja nih bahwa di hari ini, di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.56. Jadi nanti aku juga bakal puterin beberapa lagu religi untuk menemani kamu di sore hari. Anyway, buat teman Pro 2 yang lagi nonton bola atau on the way mau pulang, hati-hati di jalan ya Tuan Pro 2. Ini cuacanya lagi enak banget, lagi cerah banget. Jadi cocok buat kamu yang pengen lanjut beraktivitas outdoor seperti olahraga ringan atau sekedar muter-muter di kota Pontianak, atau jalan kaki atau bersepeda juga seru banget, asik. Apalagi sekarang kayak lagi ngetren lagi ya bersepeda ataupun skuter, naik skuter di kota Pontianak. Jujur aku pengen banget cobain sih naik skuter di Pontianak. Gimana ya, kayaknya seru dan gak capek ya. Karena kalau skuter kan skuter yang elektrik, bukan skuter yang ngayuh sendiri. Ah, kalau itu mah capek. Terus kalau misalnya kamu ada rekomendasi kegiatan di sore hari menjelang hampir besok udah Senin Tuan Pro 2, menjelang akhir pekan yang tinggal sisa beberapa jam lagi, kamu juga boleh banget kasih tahu rekomendasi kegiatan yang sedang kamu lakukan tuh apa. Terus kalau mau kasih tahu informasi update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, juga boleh banget langsung aja hubungin Salma. Mumpung Salma di sini, standby di sini untuk menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi Tuan Pro 2, jangan kemana-mana. And this is Bilal Indrajaya with Nelangsa Pasar Turi, yang syahdu banget, pas banget untuk menemani kamu di sore hari ini. So enjoy.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

101.4 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sore ceria barengan sama Salma. Ada satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Pas banget nih, Pontianak lagi menuju senja dan cuacanya juga lagi cerah banget. Dan menurut pantauan BMKG hari ini, tanggal 2 Agustus ini, juga untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan cerah berawan dengan intensitas suhu di 25 hingga 27 derajat Celcius dan juga kelembapan di 93 hingga 98%. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen lanjut beraktivitas, ini seru banget, cocok banget. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nextnya ada satu lagu dari Yura Yunita dan juga ada lagu dari Haddad Alwi dengan Rindu Muhammadku yang akan menemani ruang dengar kamu, karena nanti pada pukul 17.56 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. And happy weekend all. And this is Senja Teduh Pelita.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Halo 1,8 FM, Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ada rumah sakit dengan sandiwara semua yang menemani ruang dengar kamu pada sore hari ini, teman Brodo. Matahari sudah mulai terbenam dan juga tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak pada pukul 17.56 menit. Salma beserta tim yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya berkah selalu dan juga lancar selalu, teman Brodo. Anyway, Salma akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi kamu di sini aja barengan sama Salma di 101,8 FM. Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Ada satu lagu dari Sienna Spiro dengan The Visitor yang barusan menyayat-nyayat hati kita semua yang lagi dengerin teman Perdua. And welcome back di 101.8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Perdua, pada pukul 18 lewat 16 menit ini selalu masih menemani kamu di sore ceria. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di Nyantai Culture sampai nanti jam 7 malam. Karena nanti di jam 7 sampai jam 8 malam aku bakal menemani kamu, mengarahkan kamu, mengawal kamu untuk ke Relay Music, ke Perdua Indie Jakarta teman Perdua. Jadi nanti kita bakal seru-seruan ngobrolin musik dari jam 7 sampai jam 8. Nah, selama 1 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 7 ini aku bakal menemani kamu dulu nih yang lagi istirahat atau rehat sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas seharian ini di hari Minggu. Dan aku pengen kasih update pantauan arus lalu lintas yang sedang terjadi di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang pengen kasih update kamu lagi di jalan mana, terus pengen kasih tahu update lalu lintasnya seperti apa, juga boleh banget kasih tahu Salma sekarang juga melalui nomor WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada yang sudah bergabung barengan sama Salma di sore hari ini, ada Salsa. Halo Salsa. Katanya Kak Salma, ini kenapa lagu sore-sore pada galau semua? Iya, memang di setting seperti itu ya. Jadi aku lagi pilihin lagu-lagu yang kiranya bisa menyayat-nyayat hati. Apalagi tadi sudah kita lagi di maghrib juga teman Perdua. Jadi aku pengen turunin sedikit temponya, enggak yang begitu upbeat. Jadi aku pilih lagu-lagu yang santai-santai, tapi kalau kata Salsa malah menyayat-nyayat hati ya. Ikutan tersayat ternyata nih Salsa. Oke, aku kasih update dulu untuk update arus lalu lintas hari ini di sore hari ini pada pukul 18 lewat 18 menit. Aku cek langsung dari pantauan CCTV di Dishub Kota Pontianak melalui live YouTube-nya. Ini untuk yang paling mencolok di mata aku saat ini adalah di Tugu di Gulis Ayani. Di sini terlihat pantauan arus lalu lintasnya sangat-sangat ramai, lancar tuan Perdua. Didominasi oleh kendaraan roda 4, cuman karena cuacanya cerah jadi ini banyak juga yang beraktivitas di sekitaran bundaran atau Tugu di Gulis ini. Jadi aku juga melihat ada beberapa teman Perdua yang menyeberang menggunakan sepeda. Wah, seru banget ya. Cuacanya memang lagi cerah, jadi kalau untuk sepedaan emang oke banget. Jadi buat teman Perdua yang lagi olahraga malam hari ini, lagi lanjut jogging di sekitaran Tugu di Gulis Ayani ini, juga boleh banget kalau misalnya mau sambil request lagu yang menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Pantauannya arus lalu lintasnya lancar dan juga tidak berpotensi menimbulkan kemacetan yang begitu berat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Masih ada Cahaya dari It Gita featuring Hindi atau Mambora 2 sebagai lagu penutup. Nanti masih ada dua lagu terakhir dari pertunjukan dengan Restoran dan juga White Chorus featuring Zulfahmi dengan Minggu. Sudah saatnya sama pamit undur diri dari dengar kamu. Thank you banget yang udah menemani dari tadi jam 3 sore sampai ini hampir jam 7. Karena setelah yang satu ini, kamu bakal mendengarkan di Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta. Dan setelah Pro Indie bakal ada penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Anwar yang akan menemani kamu di Cek Malam. Jangan galau malam-malam. And this is pertunjukan Restoran.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Good evening teman Pro 2. Balik lagi di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi kamu ditemenin sama Salma ya, dari jam 3 sampai jam 7, karena tadi di jam 7 kita barengan ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak Pro Indie teman Pro 2. Nah, sekarang di jam 8.06 menit waktu Indonesia bagian barat, kita balik lagi ke Pontianak. Tapi kali ini barengan sama Faisal Anwar teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam cuy. Wow, udah aku siapin beberapa lagu-lagu buat kamu teman Pro 2, entah itu di Deep Talk Jaga Malam ataupun juga di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Sebelumnya ini dia One Ok Rock Renegades.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2. Dan lagu yang sekarang lagi kamu dengerin adalah lagu dari Lauv, I Like Me Better. Tau gak sih teman Pro 2, I Like Me Better ada terusannya tuh, When I'm With You. Aduh, you-nya siapa nih cuy? Jangan, yang penting sih lawan jenis gitu ya teman Pro 2. Karena di zaman yang serba terbuka sekarang-sekarang ini, emang kadang-kadang I Like Me When I'm With You, tapi you-nya sesama jenis gitu kan agak-agak geli ya teman Pro 2. I know it's a sensitive topic, tapi bodo amat lah cuy. Ada Teni, cuaca cerah katanya. Halo Teni, apa kabar nih Teni? Nih malam hari ini lagi di jalan kah? Biasanya kalau Teni lagi dengerin, biasanya kalau Teni lagi nge-WhatsApp Pro 2 gitu ya, tiba-tiba that mean beliau lagi ada di jalan. Malam Bang Anwar, happy Sunday night. Selamat malam juga Bang Teni. Lagi di mana nih Bang Teni? Belum turun meronda ke atau jaga malam? Sekarang lagi di ronda nih teman Pro 2 ya. Thank you loh Teni udah ngingetin. Sekarang kita lagi ada di ronda ruang obrolan Pro 2. Jaga malam nanti. Sebenarnya ronda juga bagian dari jaga malam. Jadi jaga malam tuh kayak payung besarnya. Nah, ada dua acara. Tiga bahkan ya. Ada acara ronda, ada acara deep talk, lalu nanti terakhir akan ada music foria di teman Pro 2. Mau request boleh, tapi lagunya lagu malam ya cuy ya. Jangan tiba-tiba kau request lagu Bring Me The Horizon gitu yang agak meletup-letup. Nah, boleh sih sebenarnya lagu Bring Me The Horizon, tapi Follow You aja kali ya. Jadi agak santai gitu. Tahu aja kalau saya agi di jalan WKWKWKWK. Dah ketahuan ya. Ya zaman sekarang emang masih ke ada orang dengerin radio di rumah? Ada, tentu saja ada. Tapi banyakan di jalan teman-teman.

Sebenarnya teman Pro 2 tadi aku pengen bilang kalau weekend kali ini gitu ya teman Pro 2, mungkin aku punya kegiatan yang sama kayak kamu, nonton film di bioskop gitu. Karena sekarang lagi ada The Odyssey, terus juga ada Spider-Man Brand New Day gitu kan. Aku bingung antara dua ini teman Pro 2. Aduh, kalau The Odyssey, typical film-film Christopher Nolan yang butuh waktu untuk mencerna gitu ya. Tapi Christopher Nolan gitu, jadi pengen nonton gitu kan teman produser. Sementara di pihak yang lain, di sudut yang lain, di sudut biru ada Spider-Man Brand New Day gitu kan teman produser. Sebenarnya gampang banget untuk pilih Spider-Man Brand New Day ya, cuma itu tadi gitu ya pilihannya, karena The Odyssey ini filmnya Christopher Nolan gitu kan teman produser. Daripada bingung-bingung, akhirnya aku pilih opsi ketiga, Evil Dead Burn. Salah satu film yang sangat-sangat bagus untuk kamu tonton, teman Pro 2. Yang penting usia kamu sudah 21 tahun up, karena banyak adegan-adegan gore, adegan-adegan seks, dan adegan-adegan yang luar biasa. Apa ya, mengerikan, darah-darahan, patah-patahan, ancur-ancuran. Pokoknya 21 plus, teman Pro 2. Aku mau puterin dulu satu lagu, Simple Plan Perfect dari requestan Tenny Sutikno. So ini dia, Simple Plan Perfect.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

berpikir ingin menyerah, teman bro dua, ada satu quote dari Game of Thrones yang sering diulang-ulang. Quotesnya adalah, "Not today." Selamat datang teman bro dua di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Inilah program acara yang tadi sempat aku singgung bersama dengan Teni Sutikno, teman bro dua. Aku gak tahu sekarang dia masih dengerin atau sudah beralih ke aktivitas yang lain, teman bro dua. But tadi sore guys, aku ngobrol-ngobrol sama kawan kerjaku soal film. Karena ya kemarin aku baru aja nonton gitu kan, dan dia bilang Game of Thrones adalah salah satu film yang gak cuma film doang, tapi banyak quotes-nya juga. Terus aku bilang, lah Game of Thrones emang ada filmnya ya? Bukannya series? Iya series maksudku, dia bilang. Terus aku tantang, apa quotes di Game of Thrones yang kamu ingat? Dia sedikit berpikir sebentar, terus tiba-tiba dia bilang, setiap seseorang menemui, atau hampir gitulah ya teman bro dua, hampir menemui ajalnya, dia selalu bilang, not today. Kalimat itu bikin dia semangat lagi untuk melawan hari-hari buruk. You think the bad day gonna stop me? No. I eat bad day. Gitu katanya teman-teman. Pokoknya not today lah teman-teman. Not time to die.

0: I Desire, teman Pro 2 by Jordan Susanto. Aku tadi pengen bilang Jordan Sasongko pula kan.
1: Kalau Sasongko beda lagi dong.
0: Siapa?
1: Aktor?
0: Enggak.
1: Oh bukan, enggak. Siapa?
0: Main bola dulu ada namanya Joko Sasongko. Ada siapa nih?
1: Ada Cherry.
0: How are you today?
1: I'm good. How about you?
0: I think it's just good. Also
1: just good. The same. Okay. Kok jadi bahasa Inggris bukan English Corner ini?
0: Enggak. Aku tadi cuma bilang doang how are you doang.
1: Oh iya. Keterusan nanti.
0: Tadi kamu hari ini ngapain aja hari Minggu nih?
1: Hari Minggu aku tadi ke gereja. Seperti biasa, saya guru sekolah Minggu mengajar adik-adik remaja.
0: Subhanallah.
1: Oh, puji Tuhan. Habis itu tadi habis pulang gereja ke mall main sama mama sama adik.
0: Wait a minute. Sebelum aku ke family time yang kamu tadi ke mall gitu ya. Sekolah Minggu tuh kamu ngajarin apa aja jadi?
1: Kalau hari ini itu tema khotbahnya ya. Renungan deh, renungan. Khotbah agak berat banget ya.
0: Iya, khotbah kita juga ada kok khotbah.
1: Iya, tapi kayak berat banget gitu loh bebannya kalau denger khotbah gitu kan.
0: Betul.
1: Lebih ke renungan aja ya, namanya untuk anak remaja gitu. Renungannya tuh hari ini temanya itu kejujuran menjadi awal dari fondasi hubungan yang sehat.
0: Oh.
1: Jadi lebih baik jujur daripada berbohong gitu.
0: Jadi
1: intinya
0: kamu mengajarkan ke anak-anak murid tentang kejujuran.
1: Betul, tentang kejujuran. Pakai ya contohnya dari Alkitab, pada bacaannya dari situ baru kita tarik ke kehidupan nyatanya bagaimana gitu.
0: Okay.
1: Karena kadang kita sering bohong kan.
0: Betul.
1: Walaupun kecil.
0: Betul.
1: Tapi kebohongan kecil itu teman Pro 2 lama-lama bisa membawa masalah besar.
0: Kita kadang enggak kita sih, mereka lah ya. Atau banyak orang di luar sana yang bersembunyi demi kebaikan.
1: Yes, that's right. Itu juga yang tadi sempat aku bahas ke adik-adik itu kan. Jadi kayak aku tanyain juga tuh kayak, kalian pernah bohong enggak? Kenapa sih kalian bohong gitu? Alasan bohong kenapa? Terus kalau menurut mereka bohong itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah atau malah menimbun masalah? Aku tanya itu. Maksudnya dari mereka juga tahu kalau sebenarnya bohong itu ya akan membawa masalah di akhir. Mungkin di awal sebentar aman gitu ya. Tapi ketika udah ketahuan ternyata bohong kan, mostly masalah itu akan lebih besar daripada masalah itu seharusnya yang kecil gitu.
0: Biasanya karena dia gak mau bertengkar gitu, jadi dia bohong aja
1: itu. Padahal tidak baik ya. No.
0: Ini kita ngomongin orang lain kan.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Ih, apaan sih saya gombal.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lewat berdua, that was Wish You Were Here by Neck Deep. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Produa Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita masih ada di Deep Talk, teman Produa, jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan buat kamu yang baru aja join gitu ya, ke frekuensi terbaik se-Kalimantan Barat.
1: Yakin kamu? Amin. Ada amin saudara-saudara ya.
0: Ada amin. Tapi kalau yang dengerin ini tiba-tiba ternyata ada penyiar dari radio lain, kita cuma menghidupkan.
1: Iya, kami cuman ya namanya juga harapan ya.
0: Alright, Cherry, kita ngebahas tentang family time weekend. Oh, kan okay. Identik sama itulah kurang lebih gitu kan. Aku nanti adalah. Aku nanti akan cerita juga.
1: Oh iya.
0: Tapi sekarang giliran kamu dulu. Tadi kamu ngapain aja sama keluarga kamu?
1: Makan udon. Udah lama soalnya gak makan udon.
0: Sama siapa aja?
1: Sama adikku yang paling kecil, sama mamaku. Karena minggu ini papaku gak pulang.
0: Bukannya kemarin kamu cerita katanya kamu lagi berselisih paham sama kedua orang tuamu ya?
1: Kapan pula? Kok dia so tau gitu sih kapan?
0: Nah ini ngehook gitu,
1: Tiba-tiba berselisih paham perasaan adem ayem gitu.
0: Adem ayem
1: ya.
0: Aja.
1: Itu keluarga siapa? Keluargamu kali ini?
0: Enggak. Oke. Adik keluarga aku. Adikmu?
1: Sama mamaku bertiga aja kami hari ini.
0: Ayahmu?
1: Di kebon.
0: Oh. Kirain
1: minggu depan dia pulang. Kenapa kok kayak gitu ya?
0: Enggak apa-apa. Makan udon.
1: Iya.
0: Emang setiap family time kamu selalu makan di Jepangan gitu ya?
1: Enggak juga sih, tergantung mood aja. Minggu lalu makan shabu-shabu. Shabu-shabunya bukan yang itu ya.
0: Shabu-shabu kan juga Jepang juga. Jepang enggak sih?
1: Enggak tahu, pokoknya rebus-rebusan. Tapi enggak yang mesti itu banget. Kadang juga makan goreng-gorengan. Gitu, tergantung sih. Tergantung bapakku moodnya apa. Kalau minggu ini karena aku yang minta ya, sesuai aku gitu.
0: Buat kamu, teman Produa yang sekarang hidup di Pontianak atau dimanapun kamu dengerin ini, dan kamu lagi merantau gitu, jadi dari keluarga, ini namanya family time.
1: Gak boleh gitu.
0: Karena aku juga merantau. Aku inget dulu kalau
1: aku juga pernah merantau.
0: Santai, sekarang kau udah merantau ya. Sekarang kau gak merantau, dulu kau merantau.
1: Iya. Yeah.
0: Aku inget dulu kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu atau kapanpun setiap aku libur, biasanya aku tugasku adalah mengantar ibuku ke pasar.
1: Wow.
0: Karena bapakku sudah tidak sanggup lagi.
1: Kok gitu? Harusnya ditemenin.
0: Iya, kadang ibuku tuh belok sana.
1: Tante, lihat Anwar gitu kan. Tante.
0: Belok sini lama tante. Gitu kan. Wah, nawar harga lama gitu-gitu. Nanti jadi ayahku tidak sanggup
1: ya,
0: lagi.
1: Ya.
0: Kalau aku kan yang nganterin. Tapi aku ke warung kopi.
1: Tuh kan, harus masa mamanya enggak ditemenin ya, teman Pro 2 ya. Padahal kan harusnya ditemenin, dibantu gitu loh bawa belanjaannya.
0: Dibantu?
1: Dulu aku selalu kayak gitu, aku temenin mamaku walaupun dia mengelilingi pasar.
0: Aku pernah bantu ibuku bawain tas belanjaan ibuku isinya sayur. Tiba-tiba aku nampang di status WhatsApp-nya. Coba lihat. Anakku bawain sayurku kayak aduh, jiwa kelelakianku kayak lenyap. Gitu.
1: Kok lenyap?
0: Enggak. Biasanya laki-laki kan yang harus yang manggul apa gitu. Ini bawa sayur.
1: Kamu mau manggul apa memang ya?
0: Manggul negara.
1: Waduh. Jadi dia
0: naikin feeder. Bentar. Eh, Cherry.
1: Apa?
0: Ini pertanyaan terakhir. Apa arti family time? Kalau menurut kamu penting enggak sih family time tuh?
1: Penting. Karena ya walaupun kayaknya seminggu lah. Seminggu paling enggak ada sekali, karena ya di situ ketika kita bisa bangun kembali hubungan sama keluarga setelah seminggu di weekdays ini 6 hari itu kita kerja, kemudian sekolah atau ngelakuin kegiatan masing-masing, dan di rumah tuh cuman kayak numpang makan sama tidur kan jatuhnya. Jadi tuh itulah butuhnya family time. Sekedar jalan-jalan, sekedar ngopi mungkin sama keluarga atau makan siang bareng, itu udah cukup sih.
0: Kalau enggak pergi cuma di rumah aja makan malam.
1: Bisa
0: atau
1: juga,
0: makan...
1: kadang juga gitu sih. Makan malam misalnya mamaku, kalau mamaku masak ya makannya di rumah. Jalan-jalan sebentar aja, beli es krim biasanya ngikutin adikku, baru pulang makan di rumah gitu. Kalau mamaku lagi mood masak ya. gitu.
0: Oke, okay, wow. Family time.
1: Iya. Yeah.
0: Aku jadi ingat satu omongan temanku. Ini udah sering banget sebenarnya aku pakai quotes ini untuk mengakhiri call, tapi untuk kali ini teman Pro 2 aku sekali lagi dia ucapin ke kamu kalau semua orang di dunia ini akan ada masanya ninggalin kamu satu persatu, pasangan kamu, bahkan mungkin istri atau suami kamu atau kawan-kawan kamu, tapi yang enggak akan pernah ninggalin kamu adalah
1: keluarga.

Was Fight Some More by Pamungkas, teman Pro 2 ya. Dan thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang masih dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sebelumnya, kalau tadi aku bilang buat kamu yang lagi merantau, ini namanya adalah family time. Jujur itu pasti bercanda gitu ya teman Pro 2, karena kamu tahu aku pun sekarang merantau gitu ya di Pontianak. Dan kalaupun kamu merantau jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, setidaknya kamu harus tahu kalau banyak orang di sekeliling kamu yang juga sayang sama kamu. Bisa dibilang mereka mungkin cuma kawan, mungkin cuma senior, mungkin cuma adik, mungkin cuma abang, whatever you call it ya teman Pro 2. Yang jelas kadang keluarga enggak cuma datang dari yang sedarah, tapi kadang datang dari orang-orang yang baru kita kenal setelah kita dewasa, teman Pro 2. Termasuk aku di sini, aku sih nganggapnya kayak keluarga aja gitu sama kamu gitu kan yang dengerin ini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen request lagu, pengen cerita, langsung aja gitu kan, karena kamu juga tahu nomor WhatsApp-nya Pro 2 ada di 0811 570 1018 ya. Aku masih sampai nanti jam 11 teman Pro 2, dan karena sekarang udah jam 10 11 menit waktu Indonesia bagian barat, agaknya gitu ya akan jauh lebih asoy ya ampun bahasanya, akan jauh lebih syahdu kalau kita dengerin lagu-lagu yang calm down kayak lagu Coldplay berikut ini. Judulnya adalah Yellow. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, of course teman terbaik kamu.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Alhamdulillah.
2: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makan

0: Dan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
1: Lah Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
0: Satu lagu teman pro 2 dari 2013. Eh bener gak ya 2013? Kayaknya bener deh sih sebenarnya.
1: Dari Echo Smith.
0: Iya betul. Iya betul, 2013 Echo Smith. Mungkin ini jadi salah satu lagu yang sengaja aku putar buat menghadirkan element of surprise.
1: I wish that I could be like a cool kids. Nanti kalau terusan jadi biduan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Tapi aku ngerasa gitu ya, kayak lagu-lagu sebenarnya yang ada di Pro 2 tuh udah keren-keren banget.
1: Keren, memang keren.
0: Tapi kadang kayak kalau misalnya aku dapat kabar dari cewekku gitu ya, lagi di mobil bareng mamanya, terus tiba-tiba mamanya malah pindah frekuensi tuh kayak wah.
1: Kayak kenal tuh mamanya ya.
0: Kamu pernah berantem gak sih sama orang tua? Jadi
1: pernah dong.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jangan sama orang tua deh, sama keluarga gitu.
1: Pernah dong.
0: Adek.
1: Oh sering.
0: Kamu anak pertama, jadi nggak iya. Ada kakak ya?
1: Kan aku anak pertama. Anak pertama, adikku dua-duanya cowok. Tidak mungkin tidak berantem kan? Gelisah gitu kadang ngeliat tingkah lakunya.
0: Kamu mikir kalau kalian lagi berantem tuh pernah nggak kamu ngerasa kayak sebenarnya aku yang salah gitu?
1: Jarang sih, kan aku lebih benar emang dari dia.
0: Oh iya, lebih benar ya.
1: Karena kalau aku salah ya udah pasti aku yang dimarahin.
0: Dan gitu. Kamu nggak akan coba untuk ngelawan gitu ya?
1: Enggak, kalau marah dia udah diamin aja.
0: Nah, contoh deh, contoh
1: apa nih?
0: Contoh kamu ketika kamu marah sama adik-adik kamu waktu itu kasusnya apa?
1: Oh, aku tahu. Adikku tuh suka banget sembarangan buang apa ya di nakas sebelah meja, meja di sebelah tempat tidur dia. Di situ kan biasanya naruh handphone di cas di situ, apa-apa di situ. Dia ini kalau udah pilek kan pakai tisu banyak ya. Itu sampahnya besoknya nggak dibuang. Padahal di kamar itu juga ada tong sampah.
0: Nah
1: itu aku mengamuk lah aku kan.
0: Kadang ya, emang kita ngerasa kalau misalnya kamar kita penuh sampah tuh gak nyaman.
1: Betul gitu. Kalau berantakan tapi kayak cuman misalnya spray lepas atau selimut gak rapi, masih okay lah. Tinggal nyuruh beresin gitu. Tapi kalau udah sampah tuh risih banget mataku.
0: Sampahnya sampah basah pula.
1: Bekas ingus gitu kan. Sebel. Itu hal kecil sih. Mostly karena hal-hal kecil sih kalau sama adikku.
0: Aku anak tunggal. Jadi kayak berantem sama...
1: Sama ibu atau sama ayah yang sering?
0: Wah, kalau sama ayah sih pernah.
1: Oh, sampai... Karena masalah apa tuh kalau boleh tahu, kalau nggak boleh tahu
0: smear ya sepatu.
1: Aku kira akan berat gitu teman pro 2 ya masalahnya, ternyata smear sepatu.
0: Asli, aku tipikal yang dari kecil tuh udah disuruh-suruh gitu ya, disuruh-suruh. Kayak anak tuh rasanya, aku ngerasanya gitu ya, dihadirkan ke bumi untuk disuruh-suruh.
1: Sepakat.
0: Gitu.
1: Karena dulu kamu tau gak Anwar, waktu aku zaman-zaman sekolah ya, jadi mulai dari SMP sampai SMA, itu aku kan bangun pagi selalu jam 5 pagi. Dan itu aku gak boleh sarapan, gak boleh berangkat, gak boleh mandi sebelum rumah selesai disapu pel.
0: Parah sih.
1: Nah itu, dan dulu emang gak ada ART. Sengaja gitu. Tapi sekarang adikku yang paling kecil enak kali hidupnya aku tengok.
0: Dia tidak mengalami masa-masa sulit itu ya.
1: Duit jajan minta tinggal dikasih gitu. Dulu kita minta duit jajan setengah mati kadang kan. Kayak dapat 20 ribu duit jajan tuh udah kayak wow, ini ibuku lagi dapat rezeki nomplok dari mana gitu kan. Ini dia dapat 50 ribu duit jajan katanya 2 hari udah biasa aja gitu. Dalam hati kami dulu gitu.
0: Langsung cerita sejarah ya. Aku dulu disuruh beli semir sepatu yang cair. Kan ada semir sepatu yang cair, ada yang apa gel gitu kan.
1: Betul.
0: Aku beli di mana ya semir sepatu? Aku enggak kepikiran buat beli di minimarket. Yang Indo atau yang Alfa gitu kan, waktu itu kayaknya belum begitu semarak sekarang gitu kan. Aku akhirnya beli di tempat fotokopian.
1: Oh wow, udah agak rancu.
0: Pas aku bawa, aku dikasih lihat, ini bukan semir sepatu anakku yang paling ganteng. Ada tulisannya metal polish. Semir metal, semir besi. Semir besi gitu kan. Nah aku udah bilang sama si penjualnya kalau aku mau beli semir sepatu, aku balik lagi "Abang ada semir sepatu enggak?" "Semir? Iya, semir sepatu." "Itu semir itu semir. Ini bukan semir sepatu, ini semir metal. Kenapa abang enggak? Kenapa abang gengsi banget buat bilang enggak ada gitu?" Kan tinggal bilang enggak ada selesai, aku enggak perlu beli gitu. Iya, karena aku betul. Cari tempat lain. Beh, gondok. Adalah marahan lah aku sama bapak aku karena waktu itu bapak aku ngeneken aku gitu kan, ini bukan ini, kamu salah ini lah.
1: Ya salah masnya dong gitu kan.
0: Tapi cuma segitu aja. Abis itu nanti abis itu aku minta maaf. Aku masih ingat aku minta maaf ke bapakku. Karena aku tahu beliau tidak akan pernah minta maaf duluan ke aku. Bayangin aja kalau misalnya jadi orang tua, kita minta maaf sama anak, gengsi cuy.
1: Gak boleh gengsi.
0: Nanti kita coba ya.
1: Iya.

still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Faisal Anwar, dan kita lagi bareng-bareng dengerin satu lagu dari Khalid, Young Diamond Broke. Buat kamu yang lagi dengerin ini di kamar gitu ya teman Pro 2, enjoy. Buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil, hati-hati di jalan. Yang jelas thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku siaran dari tadi sore jam 8 gitu ya teman Pro 2, sampai sekarang jelang jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Sekalian aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Satu lagu dari Travis McCoy featuring Bruno Mars, Peel Union. Habis ini teman Pro 2 bakal aku persembahin beberapa lagu untuk nemenin waktu jelang tidur kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag. Konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, iya deh, iya.

Teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sehatnya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat.

0: informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.